The Hall in your fad, Josephine Marsh, Mick Kinsella, Andrew Kinsella, agus Declan Corey, a holomid in shin, agus napodasiad gudivan. Well, ta kioltori braha ele, etachta erstache in shin, agus ta galior bainte maha gemercha. Diarmado maher, kioltori gazorani es kule, gunde horka, kasanche umbuske kiol, agus kasanche ermelogen, agus ansi mega sashantiol, galchirs na fichidi agus ele. Hoe ik zeg maar, Rintalbum, Kjan en Jekjan.

Jas mahe shna battle don lynchin agus kuplikan gironi gus hanik in takes a stach dirich nervina kuplikan chun tosi geran an si wan agus kharmel shinchina revision kholmade gus pokan vikil fodi ne gironi agus eman maktan kho agus un toran en tolokh mor egironi gus kol korlesh gus bindini nach tanin shashin lob ach bindini spiraloba kamera gul sorja abdinta egemun chin gogus un kol korlesh kamor agus tanin chale dini khama kena nish marder men ila nyak shosh be gar fino meda de mutin gus kanch gribe agus kurmi de mak couple kan fak mut nancy wan agus an tif shotire agus go mut nun go new orleans agus klosh mun nathan carter a bolin be khama kena a khotos khbar shoda willie nelson agus city of new orleans

Ta da vaasha hai klar Alice Thry shoolash gilla. Agus amasa klar turisk o ulhrenu skal eigse agus shanachas chanamara ar a charu rua un vian nidig sharto. Shan shkiel finiachta o granya ionel or an a farste a darashi ag erachtas na gaelke hartfa hus na shaktadi. Am mar husinu agalu kimshiha le fararo tri las anyame. An far moor, an far gaelach agus the Irishman. Agus basic kudigav grabe shemus o hoche, rod lu wantige leshan.